0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio. NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

Are you Stones lovers? You can say we're satisfied. Here we go.

Hi, Beatles Mania. This song's for you.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: Terminal.
1: Ziba, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hi, I'm Sky.
9: I'm Bob.
10: I'm Cliff.
11: And we're the Moffats.
12: Hi, this is Rivers.
13: And Scott
14: from Weezer.
15: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
16: You are listening to NBS Radio.
17: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
18: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

NBS Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Halo, apa kabarnya Sobat NBS? Gimana kabar baiknya? Selalu sehat, selalu semangat hari ini. Kita ketemu lagi, oke. Bersama saya Dedea Dai Davatala, tentunya di Karisma Rock Persada. Kita putarkan lagu-lagu rock di era tahun 90-an, era sekarang juga. Silakan Sobat NBS bisa request via WhatsApp seperti biasa di 0811-22-55-359. Waduh, dari Sabtu yang cerah ceria di Studio 1 MBS. Pokoknya wow banget hari ini, karena saya bisa siaran kembali tentunya di MBS Entertainment Media di bawah Enjoyment. Seperti biasa Sobat MBS, kita akan membahas beberapa cerita-cerita unik terus tentang apa ya, tentang barang-barang langka ataupun barang-barang yang Sobat MBS sukai sampai sekarang. Mungkin barang jadul yang punya kenangan-kenangan ataupun tentang sejarah-sejarahnya. Silakan bisa share sambil request, tentunya hanya di MBS Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Coil pecandu narkoba. Let's get Rock Karisma Persada.

NBS Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Mungkin Sobat NBS punya barang-barang jadul di rumah, masih adakah? Kalau masih, mungkin punya sejarahnya. Sejarah yang tidak bisa dilupakan pasti ada lah, pasti ada. Banyak barang-barang jadul, mungkin ada TV, terus ada radio tip, apapun itu barang-barang yang mengandung sejarah waktu dulu pasti adalah. Sambil sharing tentang tema kali ini, mungkin Sobat NBS bisa request lagu-lagu rock Indonesia di Karisma Bersada bersama saya DDA Dani Davatala, tentunya di NBS Entertainment Media. Oke, kita bacakan request pertama. Waduh, sudah ada masuk ya. Siapa ini? Selamat pagi, apa kabarnya buat... ini orang jauh ini. Hey. Bang Rapsanjani, Bucek. Kang Bucek, gimana kabarnya? Selalu kabar baik, Kang Bucek. Assalamualaikum. Selamat pagi, MBS Radio. Mau request dari Sahara. Lagunya bebas. Kirain Tuk Teteh... Apa nih? Kirain Tuk Teteh, aku Teteh Nata. Oh, Tuk Teteh Nata aja. Beserta keluarganya sehat selalu. Juga buat saya sendiri. Terus Om Joy, Om Kin Sadubari, Teh Arin, sehat selalu. Terima kasih. Amin buat Kang Rapsanjani, Kang Bucek. Lagunya dari Sahara, bebas. Oke, bebas. Karena kita ada di list request, siap. Terima kasih MBS Radio, bangkit dari Sahara. Kok sama ya? Tadi saya masukkan lagu dari Sahara dengan judul Bangkit. Nikmati saja nanti ya. Silakan Sobat MBS yang lagi santai ataupun yang lagi di perjalanan ataupun lagi di rumah, lagi beres-beres, silakan. Jadi hari ini kita nikmati lagu-lagu rock Indonesia di era 90-an juga era sekarang. Selamat datang buat Teh Lucy. Hey, selamat pagi juga semuanya ya. Pokoknya kita nikmati lagu-lagu rock Indonesia semangat hari ini di hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2026. Masih di suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tadi terlihat masih banyak ya acara-acara karnaval yang boleh dibilang masih sudah tradisi. Selamat pagi Om Joy, sudah datang di MBS Radio Studio 1. Sehat selalu Om Joy. Hey, amin ya. Oke, Sobat MBS, kita nikmati lagu pertama dari Kang Bucek nih, dari Sahara. Bangkit. Kita bangkit dulu ya. Bangkit, jangan tidur aja ya.

0: NPS Entertainment Media live dari sudut satu di bawah Enjoyment, suatu lagu yang boleh dibilang ini sangat fenomenal, Strangers Berhala. Wow, ini bandnya band baru, tapi ini personelnya bukan baru lagi ini, bukan ecek-ecek. Oke, silakan Sobat NPS yang suka lagu-lagu rock Indonesia bisa request via WhatsApp di 08112255359 sambil sharing tentang tema kita, yaitu barang jadul yang punya sejarah apa aja nih, masih adakah? Nanti cari tahu, mungkin punya sejarahnya barang jadul tersebut. Pokoknya barang apa aja nih, kita bacakan ya requestan yang kedua nih dari siapa tadi? Assalamualaikum katanya. Oh, Kang Agunsa baru banget. Agunsa ya benar ya. Agunsa, Kang Agunsa di Ciamis. Kang Agunsa gimana kabarnya? Assalamualaikum. Kang Etar. Ternyata Kang Etar itu namanya Agunsa. Assalamualaikum Dede, waalaikumsalam. Tuh kata Kang Etar, barang jadulku yang masih tersimpan cuma ada kaset. Ah, kaset ini ya, kaset MJ yang album tahun 82 dan rilisan 84. Wah, ini sudah mahal ini Kang Etar nih. Ini aslinya benar-benar ini. Ini kaset itu yang lama, itu kalau yang tahu kekualitasnya itu jadi mahal loh. Benar ya? Tuh, kata Opa juga benar, mahal katanya. Kaset yang jadul di tahun 80-an, 82 itu mahal banget nih. Ini Kang Etar masih nyimpan nih barang jadulnya.
1: Ini dari Etar.
0: Oh, ini Kang Etar juga, ini dari Kang Etar. Wah, ini mahal banget nih Kang Etar katanya. Ini dari siapa ini? Dari Kang Hits Parade 1 Super Dynamic Nirvana The Way We Are Very Como. Wah, ini udah mahal banget nih Kang Etar nih. Kalau ketemu sama kolektor kaset jadul ini pasti mahal banget. Hey, mantap ya. Requestnya pengen di playkan lagunya Gong 2000 yang Timurku Bara. Bara ke Timur kali? Sudah disiapkan, oke. Sambil request, kita tunggu tentang barang jadul nih. Seperti kaitar nih, seperti kaset. Kaset tip juga ini barang jadul yang punya sejarah tersendiri. Bener kan kaitar? Pasti punya sejarahnya, tidak bisa dilupakan karena barang jadul mempunyai estetika yang belum bisa hilang dari pikiran kita, memori kita, pasti punya kenangan-kenangan tersendiri ya. Saya juga banyak ya barang-barang yang jadul, tapi sudah kemana itu? Nggak tahu, dijual nih sama ibuku, nggak tahu kemana itu. Banyak, ada PS1, PS2, terus ada kaset tip juga banyak yang baru juga, tapi nggak tahu kemana nih pas saya masuk ke rumah nih di Mama Toha. Tapi nggak ada barangnya, tahu kemana? Mungkin dijual sama mama. Oke, silakan yang mau request saya tunggu ya sampai jam 12 tentunya di Karisma Persada bersama saya Dedea. Dari dapat adalah tentunya di MBS Entertainment Media. Kita putarkan requestan dari Kang Etar, Gong 2000, Barat Timur.

NBH Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Sobat MBS bisa dengarkan radio MBS Radio tentunya di streamingnya di MBS www.mbsradio.id, juga di Noise, juga di radio online, juga di Radio Garden, terus di Spotify, TikTok, YouTube, juga IG. Silakan di follow, oke. Okay. Itu sekali lagi di streamingnya MBS di www.mbsradio.id, juga di Noise, di radio online, Radio Garden, Spotify, TikTok, YouTube, juga IG. Masih bersama saya DDA, Daida Fatala di Karisma Rock Persada yang memutarkan lagu-lagu rock Indonesia berbagai genre, baik rock alternatif sampai death metal kita putarkan. Jadi campur di sini. Jadi semua lagu-lagu rock Indonesia, genre-genre dari underground sampai rock era 90-an kita putarkan. So, simak terus tentunya di Karisma Rock Persada. Kita bacakan request lagi. Halo, apa kabarnya? Siapa tadi? Selamat pagi, apa kabarnya? Halo Dedea, dari Anggi di Padasuka, mau lagu Kerangka Langit Kaisar. Barang lama yang masih aku simpan adalah Piringan Hitam Peninggalan Ayah. Wow, ini piringan hitam juga ini, sangat-sangat boleh dibilang barang-barang berharga banget. Barang jadul tapi harganya juga sangat juga. Harus disimpan ya itu piringan hitamnya, jangan sampai pecah ataupun terbelah karena itu barang langka, barang jadul yang rare banget, banyak dicari nih para kolektor-kolektor piringan hitam. Pokoknya simpan terus. Wah, ini keren ya. Salam buat semua kru MBS ya. Tapi Kaisarnya enggak ada di list, bisa diganti ya buat Anggi di Padazuka. Silakan Anggi. Lagunya tidak di list, Oke, sobat MBS, masih panjang nih perjalanan. Tentunya di Karisma Persada di jam berapa sekarang? Jam 10.51, masih ada waktu 1 jam ke depan saya temani sobat-sobat MBS tentunya di Karisma Persada. Ada cerita menarik nih. Ada kabar bahwa band kita, band death metal underground, mereka terkendala waktu tour di Irlandia. Tapi alhamdulillah mereka bisa lanjut show. Karena apa? Karena tiga band ini yaitu Jasad, Death Vomit, sama Death Squad ini terkendala bisa di Irlandia dan tidak bisa melanjutkan tour karena ada kendala di EO-nya. Waduh, sangat disayangkan. Tapi ada seorang dari orang Irlandia mengadakan donasi, tapi bukan diperuntukkan buat di Indonesia, tapi buat metalhead di Irlandia. Mereka mendonasikan dan ternyata mencapai target yang boleh dibilang sangat wow banget. Wah, ini keren banget ya. Akhirnya tiga band tersebut, Jasad, Death Vomit, sama Death Squad, bisa melanjutkan tournya kembali. Ini keren banget ya. Di samping kita band-band mereka yang lagi tour ada terkendala, tapi ada aja orang yang baik bisa mengadakan donasinya. Wow, keren banget. Oke, ini buat Anggi, lagunya mana nih? Ini nggak ada di list ya, maafkan. Kalau nggak ada kita dukung dulu ya lagunya ya. Kita putarkan lagu lagi. Ini band lama juga ini. Ini band yang boleh dibilang genrenya New Wave Indonesia. Mungkin ada yang tahu nih sobat MBS. Oke, The Upstairs, Berbangga Sejenak. Pokoknya di Karisma Persada bersama saya, DDA.

Wow, wow, wow. Sudah digeber berapa lagu? Ada dua lagu dari Jasad, juga dari The Squad. Wah, ini dua band yang lagi tur di luar negeri. Semoga mereka lancar, tidak ada kendala lagi. Silakan Sobat Mies, masih ada waktu 1 jam ke depan sampai jam 12. Tentunya di Karisma Persada bersama saya DDA Dai Davatala. Hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 ya. Masih banyak nih di jalan-jalanan, tadi saya lihat banyak yang lagi karnaval. Jadi belum beres ternyata. Mungkin di hari kemerdekaan ini banyak juga kegiatan-kegiatan yang belum beres. Apa itu? Pasti pentas musik. Pentas musik pasti ada yang belum beres, belum dilaksanakan. Mungkin kadang-kadang kalau pentas musik hari ulang tahun juga, kadang-kadang sampai bulan September masih diadakan. Mungkin kendala-kendalanya mungkin dari biayanya ya, mungkin ya. Pentas musik hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 81 masih banyak yang belum dilaksanakan, mungkin karena belum terkumpulnya dana. Makanya kadang-kadang acara event untuk rakyat ini harus dengan

Barang jadul yang boleh dibilang sangat bersejarah bagi kita semua. Benar banget. Coba cek aja. Kita cuma melihat di handphone, di HP, foto-fotonya. Tapi kalau foto album yang masih ada, itu pasti punya sejarahnya. Pasti ada yang nyimpen ya, pasti. Baik foto album keluarga, foto waktu nikahan. yang paling bersejarah itu foto waktu pernikahan. Ya, pasti ada, ah ini nih kita lagi nikahan nih. Ada foto-fotonya, ini paling-paling sangat bersejarah yang tidak bisa dilupakan. Nah kalau Sobat MBS, apa nih barang-barang jadul yang punya sejarah yang tidak bisa dilupakan, silakan share di 0811 22 55 359 bersama saya DDA di Karisma Rock Persada. Oke, kita turunkan beatnya. Ini band lama juga, boleh dibilang ini generasinya generasi Britpop dulunya di era tahun 90-an, tapi mereka masih eksis di musik scene Britpop, yaitu Rumah Sakit. Kita dengarkan Rumah Sakit Panacea. Bukan Paseanya, Panacea. Karisma Persada. Let's go.

MBS Radio, MBS Entertainment Media, live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Kita sudah di interval terakhir di jam 11 sampai jam 12. Kita sudah di jam berapa ya? Jam 11, 18 menit. Masih ada waktu nih buat sebuah-sebuah MBS yang mau request lagu di MBS Radio di via WhatsApp di 08 11 22 55 359. Bisa di save nomornya sekali lagi di 08 11 22 55 359. Kita lanjut, kita bacakan requestan dari siapa tadi. Saya udah balas nih. Hai Kang Boris, Kang Boris Boboko Bobotoh Kolot. Woi mantap. Siap Kang Boris. Request dari Koil untuk kemenangan kami. Salam sapa buat Boboko. Salam dunia. Sili asah, sili asih, sili asu. Persib Salawasna. Waduh, kalau Koil tadi saya dicari tidak ada nih Kang Boris. Diganti. Oh siap, diganti sama Support of Will. Siap, siap, siap, siap. Terus kata Kang Boris, barang jadul yang paling bersejarah itu yaitu Sal. Ya, Sal, Sal Persib. Pokoknya Sal Persib, Persib juara, ayah kene, nyimpen kene. Wih, mantap. Jadi masih menyimpan Sal Persib, kebanggaan Kang Boris. Pokoknya Persib Salwasna, Persib jenggetina. Eh, mantap. Terus juga nih Kang Boris ternyata punya jersinya. Wih, mantap ini. Jersey Persib dari zaman Liga Downhill sampai ke tiket stadionnya stadion. Oh, jadi Kang Boris itu ikut nonton ke stadion dan tiketnya enggak dibuang. Jadi buat koleksi ternyata. Wih, mantap juga ternyata ini Kang Boris punya kenangan tersendiri ternyata. Ada dong sejarah mengenal Persib Orok. Wey. Asli nih Kang Boris di Orok. Ah, keren-keren. Jadi langsung brojol, langsung ke Persib. Mantap, getih jenggetinanya itu Persib. Siap, aduh ya Kang Boris. Di Orok, aduh. Siap-siap. Tapi yang paling unik ini nih Kang Boris. Jadi Kang Boris punya jersinya dari zaman Liga dulu sampai koleksi tiket-tiket ketika pergi ke stadion. Wah, ini suatu koleksi-koleksi yang boleh dibilang ini paling tidak bisa dilupakan nih Kang Boris ya. Koleksi tiket di stadion. Ternyata punya sejarahnya, ada tanggalnya, ada waktu pertandingannya. Wah, ini bagus ya Kang Boris. Wah, mantap. Silakan buat sobat MBS yang lain mungkin punya barang-barang jadul yang boleh dibilang sangat bersejarah ataupun sangat ikonik, tidak bisa dilupakan, mungkin ada kenangan tersendiri, bisa di-share ya di MBS Entertainment Media di Karisma Persada. Kita dengarkan lagu requestan dari Kang Boris, Suffer of Will. Serang lawan.

NBS Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Waduh, tinggal berapa menit lagi saya temani semua sebuah NBS sampai jam 12. Sekarang jam 11.36, masih ada waktu nih. Tadi ada yang ngirim foto nih, siapa tadi? Oh, Kak Anggi di Pada Suka, dia ngirimin foto nih. Ternyata ngirim foto waktu kecil. Ini foto jadul aku tahun 73. Wow. Tapi kenapa itu ada itunya ya? Ini harus disensor ya kalau dilihat ya. Tapi ini kan sebuah patung. Tapi kalau orang yang masih taat agama pasti ada aja ya dikomplain. Patung aja dikomplain ya kalau lagi itu ya. Waduh, ini keren banget. Kang Anggi, ini Angginya cewek cowok? Cowok tuh cewek nih? Kayaknya cewek nih ya. Teh Anggi ini mantap ya, fotonya mantap nih. Wah, ini pasti sudah ketebak ini yang paling kanan nih. Ini paling kanan karena kelihatan tuh masih wajahnya sama-sama di foto profil WhatsApp-nya nih, sama. Ternyata di sebelah kanan ini udah ketebak ini. Yang rok polkadot ini pasti. Ini Anggi sama-sama yang di foto profil ini. Waduh, mantap ya. Tadi juga Telusi menunjukkan foto jadulnya waktu kecil ternyata. Waduh, ternyata foto jadul juga ternyata punya memori banget. Jadi bisa punya kenangan tersendiri foto-foto jadul ketika masih kecil, dari bayi, dari sekolah, SMP, SMA, pasti ada foto-fotonya. Wah, mantap. Wah, kalau ngomongin barang jadul banyak nih. Kalau saya sih paling banyak barang jadul itu DVD player. Di rumah saya, di rumah orang tua, DVD player masih ada. Ada berapa? Ada 4 kalau nggak salah. Tapi nggak saya jual. Karena apa? Karena itu punya sejarah sendiri sih kalau DVD player. Makanya sekarang langka banget ketika nemuin barang-barang seperti DVD player di era tahun 2000-an mungkin. Jarang banget ketemu sekarang ya DVD player. Terus yang paling dicari itu DVD player portable yang kecil itu ya. Itu pasti banyak dicari. Karena itu sudah jarang banget. Yang DVD player juga sekarang jarang banget. Bahkan sudah 4 tapi sudah rusak. 4 juga. Jadi bukan dirusak DVD-nya, tapi sejarahnya itu sangat boleh dibilang tidak bisa dilupakan nih. Ketika punya barang-barang jadul, barang-barang yang boleh dibilang sangat memori banget ketika perjuangan kita membeli barang tersebut itu tuh. Perjuangannya kita harus nabung dulu, harus ngumpulin uang dulu. Nah itu tuh sejarahnya. Meskipun DVD-nya sudah rusak, beli lagi, rusak, beli lagi. Kan dulu kan waktu zaman-zaman DVD player kan suka ada nih rusak kan jalan. Kadang pas di play error, katanya error optiknya, beli lagi. Pasti kan ada yang ngalamin ya ketika beli DVD player ternyata ada kerusakannya, berbagai macam kerusakannya. Tapi itu menjadi sejarah bagi itu semua ya. Pokoknya kita nikmati saja barang-barang jadulnya, jangan sampai hilang. Karena itu barang berharga yang bisa kita lupakan dan kita bisa memeliharanya ataupun menyimpan dengan baik. Jangan sampai barang jadul itu tersebut rusak ataupun hilang. Oke, siap. Masih ada waktu nih sampai jam 12. Kita nikmati lagu-lagu rock Indonesia. Kita naikkan lagi. Ini band death metal dari ujung berung, Bleeding Corps. Kalau dengan lagu ini inget Tari Ciflu. Kemana Tari Ciflu? Tari Ciflu kemana nih? Ini lagunya ya, Bleeding Corps, Eksekusi Mati di Karisma Persada. Let's Karisma Persada.

NBS Entertainment Media live dari studio 1 di bawah Enjoyment. Waduh, ternyata NBS sudah jam hampir jam 12, saatnya saya pamit undur diri. Pokoknya cerita hari ini, tema hari ini sangat menarik banget ya, mengenai barang jadul yang punya sejarah ataupun kenangan tersendiri. Jadi sangat boleh dibilang seru ya. Hari ini thank you ya buat sobat-sobat NBS yang telah request tadi ataupun share tentang cerita tentang barang jadul yang punya kenangan tersendiri. Jadi jangan sampai hilang itu ya barang-barang jadulnya, karena itu sangat berharga banget, juga menjadi pilihan untuk kita semua untuk bisa mengingat memori tentang barang jadul tersebut. Oke, saya pamit karena setelah ini ada Ova Joy ini yang suka lagu-lagu klasik barat, bisa request lagi nih. Stay tune terus di MBS Entertainment Media, karena kita temani semuanya 24 jam di sini di MBS Entertainment Media. Oke, saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di hari Sabtu nanti ya, kalau ketemu lagi ya insya Allah. Tentunya di sini di MBS Entertainment Media. Oke, gak usah banyak gaya, yang penting bahagia. Di bawah enjoy, man. Bye-bye. Kita naikkan beat lagi. Oke, see you. That vomit club.

Ini saya sudah sekitar 2 tahun lebih ya tidak berbicara di depan mic. Hey Mike, apa kabar Mike? Si Mike. Oke, sekarang saya bakal menemani Anda di Classic Rewind. Seperti biasa ya, kalau dulu kita hari Selasa, sekarang kita pindah ke hari Sabtu dari jam 12 sampai jam pirata. Jam 3. Oh, oke, jam 3 ya. Oke, silakan kalau Anda mau pilih-pilih lagu barat khususnya dari era tahun 60, 70, 80 yang ada kenangan buat kita semua. Oke, kita mulai dari sekarang. Classic Rewind.

Oke, masih bareng Joy di sini Classic Rewind NBS Entertainment Media. Ini live dari Studio 1 ya. Yang pasti kita harus bawa enjoy. Oke, man. Okay. Ya, ini juga ada yang di Teh Uci mau ya. Mayumi Itsuwa Kokoro no Tomo. Si Neng Mayumi itu memang luar biasa sekali ya, karena dia kebetulan banget lagunya masuk Indonesia dan ini menjadi panutan lagunya pada waktu itu. Hitung-hitung, wah udah deh, paling booming banget waktu itu. Oke, kita langsung play aja ya, masih di Classic Rewind. Sedih gak? Jangan ya.

Oke, masih bareng Joy di sini di Classic Rewind. Yang penting Anda semua juga anteng ya mendengarkan lagu-lagu yang saya play. Mudah-mudahan jadi mungkin Anda juga udah enak kok, udah enggak apa-apa lah, enggak usah minta lagu juga. Enggak apa-apa kalau mau minta juga. Mudah-mudahan juga ada. Kalau ada mau kirim-kirim salam juga boleh ke 0811 22 55 359. Oke. Mudah-mudahan semuanya anteng ya. Walaupun mungkin Anda sedang di jalan, tapi tetap mendengarkan Inggris biar pas semuanya. Oke. Oke dong. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi, masih di Classic Rewind. Masih bareng Joy. Come on. Go. Go. Go. Nah, biar lebih semangat lagi ya dimanapun Anda.

Okay, masih di Classic Rewind, masih bareng Joey di sini, dan selamat siang juga buat. Oh, ini ada Mbak Nata. Pengen lagunya Engelbert. Oh, okay, yang Winter aja ya. Okay, kirim salamnya aja buat Uci, buat Dani, buat saya juga, buat Kin, buat Laidback, Tole, dan semua sobat NBS. Laidback Tole, I don't know. Terus juga, oh ini Laidback Teshpa. Hah? Laidback. Selamat siang juga. Dan pendengar setia NBS, tetap sehat dan tetap semangat selalu menjalani kehidupan. Amin. Pengen lagunya Oh Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Oke, saya sudah siapkan, tapi nunggu saja dulu ya, sedikit bersabar. Oke, oke. Kalau gitu kita langsung play aja permintaan dari Mbak Nata, Engelbert Humperdinck. Lagunya muda banget kan.

SBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

Leo Sawyer juga Rain in My Heart. Oke, sudah saya siapkan juga ya. Terus-terus juga ada Kang Rawayan juga. Pengen lagunya Dolly Parton yang Always I Always Love You. Oke, siap. Diantos aja ya. Diantos aja. Ini juga kita bakal mengingat kembali perjalanan Dolly Parton ya, yang sekarang sudah tidak ada. Kemarin ya, kalau nggak salah

nanti saya cek lagi aja ya. Maafkanlah. Biasa nungarora masuk kia suka lupa ya. Harus dimaafkan. Oke, kalau gitu sekarang kita play aja lagu-lagu permintaan Anda semua. Masih di Classic Rewind. Masih bareng Joy. Come on Tom. Come on. Sing it. Oke.

CD Classic Rewind masih bareng Joy. Ini memang lagunya memang luar biasa sekali ya. Ampun. Terus juga ada DS No. Wassalamualaikum.

Dan sekarang saya bakal putarkan lagu Dolly Parton. Ini memang sangat luar biasa sekali ya, Dolly Parton. Walaupun kemarin sudah tidak ada, tapi kenangannya masih sangat indah sekali. Salah satunya ya, ini lagu yang bakal saya play. Ini buat Anda semua ya, yang tadi juga ada yang minta nih. Oke, kita langsung play aja, Dolly Parton.

BMX. Salamnya aja buat sahabat NBS sedunia. Sehat selalu, panjang umur semuanya. Nuhun, siap, sama-sama. Au, itu mah saya nggak akan bacain ya. Kumaha rujakna, selada, enak ya. Enak banget tuh. Nuhun pisan. Hah? Enak loh. Salam baktos kasadayana. Kru Radio NBS Jaya selalu di udara Indonesia and dunia. Siap. Abah Imat Baim juga. Oh my god. Oke, nanti coba saya cari ya. Thank you. Salamnya

Ok, masih di Classic Rewind, masih bareng Joey. Selamat siang juga menuju sore ini dari Kang Kin Sanubari di Bandung Utara-Utara sekali. Senang dan bahagia sekali akhirnya bisa dengar lagi program favorit dari NBS Radio, yaitu Classic Rewind. Thank you, alhamdulillah bisa hadir kembali. Hatur nuhun sudah kembali. Amin, amin, amin, amin. Pengen requestnya dari We Are The World, USA for Africa. Siap. Spesial buat Sobat NBS di mana pun berada. Dari Cilenyi untuk dunia. Oke. Begitu ya. Abah Himat, lagunya nanti sudah saya siapkan ya. Unchanged Melody Brothers. Siap. Oke, salamnya buat semua Sobat NBS. Siap. Tunggu aja ya. Classic Rewind.

Oke, masih di Classic Rewind, masih bareng Joy. Ini Phil Collins sama pasangannya nyanyinya ini memang ada cerita yang sangat mengharukan dan mengesankan ya. Ternyata si perempuannya ini kalau sehari-hari dia ngomongnya itu gagu, tapi begitu dia dikasih skrip ke lagu ini, kenapa lagunya dia nyanyinya lebih bagus daripada ngomong biasa. Nah inilah dia. Cuman saya lupa namanya siapa ya, Catherine siapa gitu. Oh my god, sangat luar biasa sekali ya. Oke, kita terusin lagi, masih di Classic Rewinds, masih bareng Joy. Come on.

Oke. Ini juga kayaknya waktunya juga sudah mepet, jadi kayaknya saya harus pamit dari Anda semua ya. Sekali lagi terima kasih buat Sobat NBS dimanapun Anda berada, yang selalu stay di NBS ya. Thank you, thank you, thank you. Dan mudah-mudahan juga kita ketemu lagi minggu depan, hari Sabtu, dari jam 12 sampai jam 3 sore di Classic Rewind. Oke. Sekali lagi terima kasih ya. Mudah-mudahan semuanya berbahagia apapun itu. Oke. Sekali lagi saya pamit ya. Jadi gak usah banyak gaya lah, yang penting bahagia. Nah itu dibawa enjoy. Oke, man. Oke. Bye-bye.

NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

Satu pagi, jangan cuma rebahan, mendingan enjoy men. 2 jam penuh ditemani lagu-lagu Indonesia rock di era 90-an sampai yang kekinian. Rock klasik yang bikin nostalgia sampai anthem terbaru yang bikin kepala auto manggut-manggut bareng Dani Dapa Atala alias DDA di Karisma Persada Sabtu jam 10 sampai 12 siang cuma di NBS Radio. Karisma Persada, enjoy man, karena rock Indonesia gak pernah mati. NBS Radio.

0: Satu pagi, jangan cuma rebahan, mendingan enjoy men. Dua jam penuh ditemani lagu-lagu Indonesia Rock di era 90-an sampai yang kekinian. Rock klasik yang bikin nostalgia, sampai anthem terbaru yang bikin kepala auto manggut-manggut, bareng Dani Dapa Atala alias DDA di Karisma Persada Sabtu jam 10 sampai 12 siang, cuma di NBS Radio. Karisma Persada, enjoy men, karena rock Indonesia gak pernah mati.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.
2: NBS 70s.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.
2: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: NBS Radio Dari Indonesia Untuk Dunia.
1: NBS Radio
0: Dari Indonesia Untuk Dunia.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja, karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gajinya jadi gara-rede. Amin ya robbal alamin.
1: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Hai tuan.
3: Hai no.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: 80-90-an, jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio. Salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: Any sounds.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: NBS Radio.
3: NBS Radio.
0: NBS Radio.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.
2: Murder style in the yes, no.

0: Hai, saya Semi Simorangkir. Kangen lagu-lagu masa nostalgia dulu, dengerin terus Indonesia Kemarin.
1: Hai, saya Andra Ramadan. Jangan lupa dengerin terus Indonesia Kemarin di
2: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Frog Leap Studios.

NBS Radio. Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio. NBS Radio.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: those places.
1: Are you Stones lovers? Here we go.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.